lah kabel tios ke cawa utlah ka ksania cawa tra no kau ka cawa tik ma buna hulum lah ka rutila bat sa hawra ka ur sin kalum lah ka aqih kereda ka oh ko ka cpam ka al khukat oh ko ka cpam ka aqih miércoles 23 hal bal ka ik hawra ka septiembre mel tios har hawal ka slimal Perkat kolka nuchol kolka nuno kachkavach rubika ih kamik shom ka calendario maya inakasaka ih in sahabrakat aqih